0: ada nama ni so nang ke Radhi kasih nang
1: ah Radhi rumah so nak wajah krom krom
2: anda rumah
3: Oh God.